Educate pun tu wanita mewakilkan anak kari kira kita pota ke bukan dari. Kanuan anak kari kita itu tahu dia kan kiri pes me Australia. Menin tu kari kira kaya pun tu punya teri kiri onsen wa kena ke menua watenga wapi metenua. Educate sekina ke nara na eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita perlu wa kasan wa kena kiri nana tu kari kira kaya. Tu wana kapora kora kini narun tiang kari kira kita meruan tapun dari. Wawa warupan arun na yabarabari me yakorupokin kiri pes soni metang aten dari. Tenua, kami orang ini makhluk ini awa, orang ini kerja terihi ini pada tapu emenu, orang ini mana iya, atei ni kapene. Oh, awa pun tinanuan anak kanwa terihi, orang ini kata roy pain nangarihi, ibu kini nak kini terapekau, eh kanwan tai, eh kankai, ke wapi metuan sentry. Ni kahuruan anu nayo, educate, awai kai makhluk ika akarawaki. Chetsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Edi metua educate ni kerja kipai metu botak ibu kini terihi, ni potoka. ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omen nakuroi buki atei ni kapene literacy and language ke katameruan te warewari tokorupoki teteete o tekakawomu edimetua educate sinigari kipei me tepotaki bukin deire nipotoka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokora kite wana awowa o te good start to English ibukin tokora kite nua awa meupuniai atein tungaru ke professional development ke karikira kiana yakona pai aratan deire edimetua educate sinigari kipei me tepotaki bukin deire nipotoka KTC yonde yakina yaratani kairiri metandeirei. Payonga ni kakurakuraki kenrapepe ayakona pai. Onipene na peroyensi pa wairirei yaika tamerua. Payonga ni tamerua liki ayakona pai atei. Climate change and resilience etimetua educate sinikarikipei metipotaki bukendeirei ni makuri metipolicy planning research units o the curriculum units ibukini kametuan kaini peire o karinan rongorongon pipitaki ni kanuan pong nte kanuan deirei. Memna yo o yakona ni kaunga iya sareirei panaria kinia atei kanga ngai ka akona ande ki menna na urupai aki aire kire ke me bibita kini kan wan pom o aroyan to toi kanga ai kai irale kin na ki asan no sawai kai na pagari kire kai ka awa ki na peya yana o to ka educate na kon de pota ki bukin deire de teacher registration ke de poto ka na kon ta wan mi ata deire CTEC ke de poto ka na kon anai kare ki pei de pota ki bukin deire merire naru raising the bar ke warwan ta meroi na nte pota ki ibukin deire chemis tawan muin rongorong ki arere atain derere o sarere yon ki debes monitoring and evaluation dinan wakin na kata meroan na kwaki akere kere ki mate ESSP ke ana kanwan ni te pota ki bukin deire finance management kata meroan na runte pero nga o tararu yon ta kapene mane o de partnership kia kakora koranti karikipei merapatana ko hakiya kanipuwa puwoki materirei. Educates, pontuwana meipokonda na karikira kete puwota kipukindeirei. Ekanwan, anayikarikipei tetautea ka nikiripes me Australia.

me mina bang ram de rong rong metangi bo kente tawana we yo de sang rai de bimo no rong kai de minis de min to wana asna pon ma kena kon de dari kong ram me a yaram rong responses bo kin te tawana uri kai yo

educates pun tu mana mereka kon nak cari kira kita pota ke bukan daily. Ekhan wan anak cari kita itu tau dia kan kiri pes ne Australia. Nenim tu cari kira kaya yo pun tu punya teriri ki onsen wa kena ke menu wa tengah wapi meten wa. Educates kena ke nara na etik kiri pes education. Hai kai cari kira kita perlu wa kasan wa kena kiri nenim tu cari kira kaya yo. Tuwana kakura-kura akin na runtiang ariri ya tameru antapun deirei. Wawa, warukwan arun na ya wari-wari na ya kurupukin kiripesa wani imetang ateen deirei. Tenua, kameuna imakuri niwawa, oni karika deirei patetapu emenu, oni mane iya ateei nikapene. O awa, pun tinanwan anakanwa deirei, oni kata uroi pain na ngareirei ipukin na nakin terapekau, ekanwan tai aikankai ke wapimetowanan sentre. Nikakuruan arun na yo o educate o waika Makureka Akarawaki Chetsi get the gender equality, disability and social inclusion. Edimetua educates nigariki payment the botaki bookin dere nipotoha ECCE K inclusive education Ntareyapa Tere Yemenu Omenakuroi Bukia Denika Penny. Literacy and language ke katameruan te warware to korupoki tete or the kawomu. Edimetua educates in kipei metepota ki bukin deirei ni boutoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana awowa or the good start to English ibukin tokora ki te nua awowa meupuniai a ten tungaru ke professional development ke karikira kiana yakona pai arataan deirei ete imetua educates ni karikipei metepota ki bukin deirei ni boutoka KTC yonde yakina ya arataani ka iriri metan deirei payonga ni kakurakura haki kenrapepe a yakona pai onipe Nah, nampak raya sebab way diri yang kata meruah, bayangan temeruah lagi ayah pun apa ya teh. Climate change and resilience, itu metua educate ni kerja pay metepota kibuk diri ni makuri metepolicy planning research units or the curriculum units ibuk ni kame tuan kai ni pay. O karinan pengurungan pipita kini kanuan bong tekanuan diri. Mena yo ayah pun anak awak iya sehari. Panaria kinia atei kanga ngai ka akona andiki menda na urupai akia irekere ke me bibita kini kanuan pom o aroian tutokoi kanga aikai irelekin na kia san no sawai kai na pekari kira kai ka awa kina pe ya ya na oto ka educates na konte bota ki bukin deirei the teacher registration get the boto ka na konta wani mia tan deirei CTEC, kita boleh tahu kan akon anak kerja kita itu boleh tak ibu kendiri meriri naro. Raising the bar, kita warguan kita meruai nanon kita boleh tak ibu kendiri. Chemist, tawan mungkin rongrong ibu kiriiri, atahin teriiri, asariiri, yang kita best. Monitoring and evaluation, di nanuakin naga kita meruai naga wahaki, akhiri kiri kita mete ESSP ke ana kanuan ini kita boleh tak ibu kendiri. Finance management. Kata meruan na runtipi peronga o te tararua yo anta ka pene mani. O te partnership, kia ka korakora anti kariki pei me rapatanako, a kia kani kuopuoki me te reirei. Educates, pontuwa na mei kukonda na karikira ke te pota ki bukin reirei. Ekan wan, anai kariki pei te tautea ka nikiripes me Australia.

educates pun tu one me bukan nana kari kita kita pota ke bukan dari kanuan anak kari kita itu tahu dia kan kiri pes me Australia. Nenim nah, tu kari kita ya yo pun tu pun nanti diri ki onsen wa kena ke menu wa tengah wa pun me tenu wa educates kena ke nara na etik kiri pes education. Hai kai kari kita kita perlu wa kasan wa kena kiri nana tu kari kita ya yo tu one kapora kapora kini nara tengah hari dia temeru anta pun dari wa warukan arun naya barbar me ya koropo kini kiri pes soni me tang aten dari tenua kame unai maguri ni wawa oni karika tereirei pateta poemenu oni mane ia atei nikapene o aua pun tinanuan anakanua tereirei oni kata uroi pain nangareirei ipukin nanakin terape hau ekanuan tai eikankai ke wapimeto wana sentre nikakuruan nanuna yo o educates o waikai maguri eika akarawaki chetsi kete gender equality disability and social inclusion edimetua educates nikarikipemete botaki ipukin deirei nipoutoka ECC ke inclusive education taraya pa tereire yemenu omen na koroi buki atein kapene literacy and language ke katameruan te warware to korpo ki tete o ta khawon ete meto a educate sine gare ke pei me te bota ki bukin deire ni boto ha te primary school i bukin te mondenan i bukin to kora ki te one a wowa o te good start to english i bukin to kora ki te nua a awa me opuni ai aten tungaru ki professional development ki gare kira ki ana ya kona pai aratan deire ete meto a educate sine gare ke pei me te bota ki bukin deire ni boto ha KTC yonde yakina yara tani kairiri metandeirei pa yonga ni kakura kuraki kendra pepe ayakona pai oni pene na pia royens pa wairirei ya ikata merua pa yonga nta merua rihi ayakona pai atei climate change and resilience ete metua educate ni kariki pei metipota kipukendeirei ni makuri meti policy planning research units o te curriculum units ipukini kametuani kaini peire o karinan rongorongon pipitaki ni kanuan pong nte kanuan deirei menna yo o yakona nga wang ai ya sarei bana re yakinia atei ka nga ngai ka ako na andi ki menna na urupai aki ai re kere ke me bibita ki ni kanu anu pom o aroi an tu toko ika nga ai kai ira re kinna ki asan nu sa wai kai na pe kari kira ke ika awa ki na pe ya ya na o toha educates na konte bota ki bukin deirei the teacher registration ke te bota ka na konta wani miya taan deirei CTEC, kita boleh tahu kan apa yang kita kerjakan pada bota kita bukan daily, merayain naro. Raising the bar, kita warukan kita merayain apa yang bota kita bukan daily. Chemist, tahu mungkin rongrong kita daily, atau daily, atau daily yang kita best. Monitoring and evaluation, di mana kita nak kita merayain apa yang kita kerjakan pada ESSP, kita kanuan ini kita bota kita bukan daily. Finance management. Kata meruana runtu peperunga o te tararua yo anta kapene mane. O te partnership, kia kakorakora anti kareke pei merapatanao, a kia kani kuopuoki me te reirei. Educates, ponto wana mei pokonda na karekira ke te pota ki bukin reirei. Ekan wan, anai kareke pei te tau teha, nikiripes me Australia.

Awam tain kaya puni teroroi ni mewa, uringan pun no nawa asna. Arutai ada asna musirai kanwan ra rawan kagpus ayo kira ra ni mewa kian kagpus ayo. Tapi metu ni mewa terai ni bukim no kau mikir awak nang aparam katikroi, nawan ti pekantai ayo no kau iakan patam kan ni mewa no kau iam kurak. No kau iororom, ariki no kau iam kurak ayo kau arro no kau mengaya kau kau ngan pen kukurai no ram nara. Doa nak kira napa nara narawan kagpus ayo kira ni mewa kaya. Pa enakom katikroi di pekantai.

ไปเตเตยอกมะกองราเนบิเยตันนัมเรียนนาวันเตไตริกะยอนกะนัมคารากินิกาวะเมสุอายอมคารากินิกาวะเมสุบิกินนอรามเตไตริกะกองไอติเมตันโมนิสิญันตาติรวะเรนนาตาวายเนเป็นรอนกอนนัมคารากะยออกานตานิงะปาวะตาวรอยเมกันนิกิอาสนังตาวรอยนวากันนะกอนนาราคากิยังกวนกวนเตกาวะเอรานกะกิโรนะโฮเตเมนเนติซาวโนนิกิเอรานินมัมมะกุริกอราคอราอานิยินะเปนะตาวานนิกุเรเปInanun diri ki meri diri ki, ayah teh pendiri kira ki awni pes kau pay na, menuan dana kurye piya kiki. Ponyai nasun tisau noni ki ayu aika mana aika teni meni mai siya, atai ni mana aika arangi ni korak korak meni merurum dapataya. Me, apun naki konan kapeni ayah teh ni makuri ki ni bubuwa kata meya noni ki. Ayah pun naku kan ni tepung mekanuana, aki apa yang naku cina makaina, teri diri kita wana metuwan. Atisau noni ki hari, ayah teh pengkai ni kara.Ayam mana orang ini roh mempahit tera haru ya nasi nak ikhik ini nak untai ya ikan naroko. Engkau ya pun nak ikan makuri na betul tana. Engkau na toh ayam mesti rawa kiri meti ya tera haru ya. Aki apa anti tadi tuan ayam bahkan orang itu rumahnya. Ayam tadi apa orang kena hayu orang ini korak korak. Ya tapi ni kan engkau ya nanti ini meti. Ayari ya betul ya nasi nak ikhik ini ya tapi engkau ni nak ya nasi nak ikhik naroko.Nasi gua ika kamera ingin tangiraki. Ya kau nangkai nama kena pa? Ya tapi nroko, aku pun ini met. Naya rimai naya ngau kapeni naga pun aku imi. Oh ikan suangin kami tepai tuwana, ika karape, anda ki kau kosta naku imi meimai na. Kamri ina taya pa? Ya ita kau paya karape ki. Ina nun aramere nunu ni keris gua ikan wah kiare. Oh itangiri apa kamna kena? Imi ini meti, naga kaya ita kau paya rerape. Eng, ya meti tisau nunu kaya awa.Karawa ya kapenian ni puota kimianga ya nasi nak kemana ya kiki. Ah ini ni kan ni tahun nak ente unmana ya yuta puota pun. Awam orang kan ni ya kakai tari ya kat ini mana ikai. Awam kini kini nanun di merere rangin apa apa kiare. Ntiaruari ayah kini kini nari. Ya pun penen apa rabatan tera di merereari. Naki ani kira na ya angat awi na puoroi bayar asal ni kaki kaki pengkai ibu kini ya kakai.Ini nanya apa benda kita rukun dek kita kau payah reta kita mainnya pay ekara payah ki, ia ham temerai hari. Memin tekan ikan ni nanun temerai ay, ia rangin nak orang kai bukin te ununik, tiaruari, ke awunik ia rukai ay kapu, aw apa nuaya kuana peni bubura ke mete merurung, aw tekari kuwa, tiaruari rangin bubura kai kau payah, ke ayaman hari hari ke mentera, menna rukai ay kiki, tekan ayaman ay bubura menna rukai ay kai.Arengaya ya kariki ariki kau paya. Aya pun sepa o taroi ruya ta in mana ikai. Tepai ari nanun nata meya. Nte akan te kau paya rape. Ari angko be karape ki andera. Te tanu ari er inanun te temere ari. Awa ya kakam makuri. Ari karoya yon te tanu ari narun kekena kina. Kanu agi nanta yen naroka. Aya pun ngaya te kau paya ari er. Inanun nata meya nakoya.

Awai yang kan itu kini terkarat itu mana kau ingat dengan detail ini kayu awak kan tanya apa? Ia ini dia yang mereka kini terkarat kayu. Hari ini yang mereka ini kahwa kini mereka ini pas demam kuri korak korak. Ini nang apun nak kiri kau mui naya tanerua. Bawaan demam kuri korak korak. Ini apun kari beri bekanuana. Hari ini nang hari kirim tairi mui. Naro naya hari kini kairo ya tanya mana kay. Awak kata webesi bukit nong ram tiadai. Asa nang kain gairan kanya nak orang narakara kini kau mesu nata taya narokke. Ham sekarang kini tadi di kayu pun gairi temetan monis timun tatiru para pai bikin nongoram. Kau mesu roy asa pomake.

amne ne waake do yeyo idaaru ma kanu wana men to boto kina makuri bugin de mawri ya kati yorek de mangana rite be men adu rumi yaini tere ronde kira ke piko go awatei on mone na tmen de tawte kan ni usiran nanon de uremka program office e kametwa gi men de boto ki bugin de mawri ya kati yorek pati piko go ya ki kan tan na juri ya tai nei ni pon to wana te kahanga rote mer rumi ya tai nei ni awatei ake bugin ye Yesu ngo watenga ngo bi mewa pa irion te watenga un mai siya tai nene akia sende ke te kanga ngayo o wakia pa kaya riki imerenan te puina na kon te puina ruwa ari nanna pa kiriba se ponte meto an mai ngka ina te tipiko ko na ki ka dan nga kiru ya tai nene akia pa kaya riki imerenan te puina na kon te puina ruwa tiriki ya roiri ibu kin te tipiko ko por men ngo pui na kon te puina mewa tiriki na merangan te kariki atenu na kon ne mewa tiriki ibu kin apa itu ai tau roi dapat tan te tina ini na kon te tipiko ko aw aku nan dik kanga ngai kai na kon jate ai are bungia ina ki koro unan jate ai ina ki roiri da wa watana kana ibu ngia te kanga ni le ke me ana tabo ni ge ge jate ai aw ai te kanga ni le ke me ana tabo ni ge ge jate ai ibu kini merunin dia tayne ini ada di koko orang nak kira kira una cerita cendera ina nuni di koko una aja tahun dah rantai ini tayin di koko atau kira otak ini nanti nana orang tesine imu ini tepung rotak ini nanya yang otak ini imu ini tepung akhirnya una nanya yang otak ini nanya di koko ada aku na ane kira kira memeran nanya yang ke orang kini yang ini kira una tekan di koko korua uruakin nanya ini

amni ne wake da wiyayyo idan wake no wannan da goto kin mafuri bugun da nauri ya kuti gyoreki din mamana rite da na lumi yayi tirron dikira ke piko gu awatei on manena kimen da taute kan ni usiran nanon de uremka program office ya kame twagi men da bota ki bugun da nauri ya kuti gyoreki patte piko gu ya ki kan tan na gyori ya tai nei ne pun to wana ta kan hanga ro ta mer runi ya tai nei ne awatei akiya bugun ya Yoshin wo tanga wo bi mewo pa Elion te wo teni ngon mai siya tai nei ne akia sende ke tika nga nga yo o wa kia paka yari ki imeran te puina na kon te puina ruwa ar nanna pa kiri pas te ponti meto an mai ngai na te biko ko na ki ka dan nga ki ru ya tai nei ne akia paka yari ki imeran te puina na kon te puina ruwa tiri ki aro ri ibu ki te biko ko pon men mo pui na kon te puina mewo tiri ki na meran te kariki e tenu na kon mewo tiri ki Ibukina pa itwa ita uroi na patan tete inaine na kwa tebi kuku awa akona ndika kanganga ikai na kwa njia teai alibungiak. Inaki koro unantia teai, inaki roari ila wawatana ikana ibungiak. Tekanganga nilegeleke meanatapo ni ikeike tia teai awa itekanganga nilegeleke meanatapo ni ikeike tia teai. Ibukina merulungin tia teai inaine alibi kuku awa nakagileke iluna. Tirita chandara inanoni piku kukuna akita undaraan tia ine ntain tebi kuku awa tebung. Kai rota kinan tina nora tesine imuintepum rota kinan raya ngote aine imuintepum akira unan raya ngote te inaine ribikoku ariekona anikarikia memeran na raya ngote ke ora kinti yang irare kiro una teka nika kakorua urua kinan rarele ime an raya ngote ipuki nika payana na kontai aika anarko kanarako man tipikoku ayaki kantane ngake tipikoku ayaki kantane ngake irike inanon tainte mengi ketia kia ngoroi imere nantia te inaine awa te te inumane apa kahana ini ki yang wabui. In orang ke bagi dia sebab tuh mana ibu akan nampen tiba-tiba ke, anang mai tiba gogo uri ada ini ini. Ni ni kerja mana memeran tiang hari ini. Yang di terayu anda rumah ini kan tiada tata. Yang ni kawan jatuh. Aku kerja yang di service sentai na. Aku anda tahu hari anak ini nuak. Aku ibu di mana mana kita mereka. Kawan ini anak ini ni. Jauh nara ki ibu ini kerja yang ti ibu pop. Ibu kan jatuh kawan tiba gogo. Anak kita anda nengah ini minta mana boleh. Anak ini mana. Aku guna ni kapung guna tebasin at emergency contraceptive pill. Tenuat tepung imun tepota kita tukar tepi koko ayah kita antara ngaki. Kawan di klinik ada kubuhan mengaya. Or teleponia awal awal akhir nak ia pona ibu kini program. Teleponia awal awal akhir ayah kita pona ibu kini program. Ukur ada ukai nanti ibu buat. Kandapa? Atikeroi.

Penanguran akun panan mau di FMC sampai nine naran mau wak ya. Tetapi engkai tapi wak tetapi mengkai ya porai dia wanua. Engkai ya kita u arata ini kaya kan tayen tare pun nak kena kunan ruko. Engkai yari apun ruko napa yen tu kina. Arawan kakak pusat jadi mau wak ya. Kurang arah parikin kaya ku sendai taran mau wak ya mekan. Kaya ni ya kiri kiam tay. Mengapun tayen napa yen nak kuntai ngapung nak kuntai pakan tay. Sakai tawari kita, tapi kita kini kuakua, kata kiara kini mangan hari, tapi me, tapi kau kau wayak kita antar nengah kira ya tay nai ni, dan ini kakak wayak kita rongrong wayu, tak antar nengah pangkoi kita, terurun dikira kaya kongra, tak kau payat panen roy terurung ane nak kauim, puang ane nak payu kim, bukin de, tay ane kau ringkia kakak harang ini kakak wayak, kurara pada kita, tapi kita kini kuakua nam sponsor, naran me wayak antar nengah pangai. Ya pun porai wanu wangkai, ya porai wan tahunan dawak ya, ya pun apa tepuinan tahunan daina. Sena, kau katetain nak konde, orang raya kena yang oyan demenisain tengah apa ngayu, imain asa, karena kau ikatan watak ya, anak tangira karena kau oyan tengah apa ngayu, sena, kau kangkannya yang oyan demenisain.

0: 요한계시도 안에 맡기는 거를 크리스마스 언데 이따기 맡겨오는 다이나 지렁이는 부부인이 갖다 놓았다는 거임이 가니모와 멘토와는 수라이 워와 장하고 비모노와 허감난 고난이다나 화 아미오타나 화 캐시 아테치 트루 온라인 행아이 아렘코에르고 야모암 초밥 요한남카고 다이타파라 데이타긴가이 맹아이라 와 영한데게 암카고 아르쿠푼타니리아
1: Tawa, imanya kena korang bota. Ayai muat itu korang, aikan wingi ngatanya kita good news. Enang kahwat, hari canggih apa nasi pawai yang lain? Pakuangan ini ada roy ni.
0: Oh, cerita the good news ani. Kan dia kan kena kuah pasina orang.
1: Ya mani, aku sendatanya. Ayah aku nak bangka ini kaya kibis tan buai.
0: Enggak ngerti bayan ni. Ayah kia orang kami. Jawa.
1: Wan Jawa itu orang wayu. Enang kukur ini yang nanti kasih attach ni kata nanti anak kini pasti apa ni? Bayar tahu roy ini ni musim ayah korat dia kira tenggiri ni kira kira kaya kibis. Ini nanti dia buai. Ayu, aisy patu montai ni kerawa kian kini pas. Ada nak kena anda kita. Mana ni KPF? Mana kalau orang nampoi? Saya kau iran uang tengah awal bimano. Pasal ni ni kasih uang tinggi nampoi ni kau ini. Ada masih kau buat dia items singai ya. Awak kiri. Sebab ni kau orang yang tidak kau tahu hati nampoi dia nampoi yo. Papa untuk hati kau payah ni kau awak.
0: The retirement post. Punaran temane ada nak kena anda kena kau ini tetapi ada kau korawa ia yang muda. Kian nampoi. Temane yo pun uang tinggi naran buangan ana. Aku kena ni kau buangan ayai. Tuwana, ina buang kabir makan, maizina MKPF. Awa yu arina nang buangana ngana yeye MKPF maimaina. Wawa, ina riki pati sakatia metana MKPF ngana akia MKPF maimaina.
1: Wow! Kakawa kita bila pungan anti retirement pusa yo, pak enam pungan ni bukan manusia asbum, pati tak yari tu kiai bukan yang kari kira kita aku kita piye yang, on rame, pak yai yang mana tau roy yang aku na ni bukan pautu karu yang asin asbum, lekain asin pautu kaki yang aku na yari ni, ay teri kita pewa kakawa kita bukan pautu kan kari kira kian naru ya, yaman.
0: Shoyera espawan ti seve sa yo, kinka ya hamen waki, o ya hamen kapungana, o doira wanka ya umane esendeki.
1: Waki kira meiko, etau, nasera kori bobo in the cast attack. Bayang anda ke ilau lati time and post di kanan ada pobai.
0: Punna kita sahas ngana utangiri ane kan kari kita tera namnya pio ayu. Ipi ipi tera ane kapungan ane apa kosiri tak kima ngaira ane kanaku amota di kanan nara page air cash attach yon Facebook or mekan ne. Ari aku nana pendek ane kau imte retirement post.
1: Urinya, hari pun nak kari kita pun pobai online ne aku nana ngani kute retirement post. Apa pun si the cash attach ayngai ya hari teh tebara bara. Kari kita pa amonta pun pobai. Hari nangan aku wane aku kure ni. Kuawa, pati kapaya ni kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawa kimo mene service cash attach na koya kaino nape. On kami kain tarawa kami nakira rame pa inanon tetapi ayu kimen oyne mengapun katano taki na koyi mi ngana ne mua ki yon tarawa.
1: Kana yu yam sisira ki. Kana ko na koyi rane page yon the Facebook. Basa tauro ni buo koyi ni kame atata ko yon pa ayu ki kutangiri ni kani kariki otam yai. Asugi wapu ime awa tiawa.
0: Rita kina koyi ra yon nara nampan tarapo na isu atenu akia isu akia. Rewa awa awa ibu kendi kirong rongona apa ni? Aita merwa rawa hidere te seve sayu pangaya nang pun tapur buru au karike mana ngai te sakari kira ke I karike mana men nau makap oi karike na pe kanuan nau KPF nampa.
1: The cash attach pun nampa pun popai ibu di karike tera kan me pio yaman.

menam tapi ni kong ramai ye, sena mangan orang kan ya tu Arab Pusia tu wana. Mau di FM 89.9, kata yo kan kata ngatu kuna ada Freedom by Akon. Pasal nak mau ira ye nora, ngai mau free na yo. Ni kakak ibu sen nora ye, inta meruan tay ngapa ngai. Korapa? Menam tapi ni kuarai sirang kau ye, tanta situ men. Am tapi kan ne, ayo kan aku nama dia rekinan beau. Freedom, iron, acorn. Yeah, kami akan guna mayo.